bahana bana kutimwe kanzi mwana kaya demani mutukure ni mtendo mwanangu mi hamya nokupare chikuto mbuti enda mbuti tandauka abadala makuru kurumba bote mushune abantu fuhamu kwesi tini chakwana omanjewe

pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pungwe pung